Adu pandi amanda etuloka pego gozut bekondi dalyang tersut men kayandai si beyo stal nasid manda etam mal yang tersang tadiyo kalot perbelinggu mulayo. And sure.